0: Nah, boleh saya ngasih transfer ini dan langsung itu ke siapa orang PT itu juga siapa?
1: Kita berarti kita kan?
0: Sangat berarti siapa?